Spot nih, dan untuk edisi 1 Agustus 2026 ini Ayah mau membahas tentang fakta-fakta seru seputar bulan Agustus yang wajib banget kamu harus tahu. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, 2022 bulan Agustus adalah bulan ke-8 dalam sistem kalender Masehi dan merupakan bulan yang istimewa bagi rakyat Indonesia. Ya pastinya ya, kenapa tidak istimewa? Karena tanggal 17 di bulan Agustus itu kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Spesial di tahun ini kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Ibaratkan kalau manusia ya dengan usia 81 itu sudah lumayan tua ya teman-teman. Dan di samping karena tanggal 17 adalah hari kelahiran Kemerdekaan Indonesia, ada lagi nih beberapa fakta menarik yang harus kamu tahu di bulan Agustus teman-teman. Yang pertama, dari asal usul kata Agustus itu sendiri. Kata dalam bahasa Latin Augustus berarti keberuntungan atau terhormat sama perdua. Jadi kata Agustus berasal dari nama Kaisar August, atau bulan ini didedikasikan untuknya karena pada bulan Agustus ia mendapatkan kemenangan dan kejayaan dalam peperangan. Dan Kaisar August ini adalah kaisar pertama bangsa Romawi yang memerintahkan sejak tahun 27 Masehi sebelum Masehi hingga akhir hayatnya di tahun 14 sebelum Masehi. Lama ya teman perdua ya. Dan kemudian yang kedua, bulan ke-6 bangsa Romawi. Kalau kita di kalender Masehi kan di bulan ke-8 ya teman perdua, tapi kalau bagi bangsa Romawi ini di bulan Agustus adalah bulan ke-6. Nah, kenapa bisa jadi bulan ke-6 ya? Ternyata teman perdua, dalam sejarah bangsa Romawi, bulan Agustus adalah bulan ke-6 yang dikenal dengan sebutan Sextilis. Nah, awalnya itu memiliki 30 hari, kemudian ditambahkan 1 hari agar sama nih dengan bulan Juli yang didedikasikan untuk Kaisar Romawi Julius Caesar. Oke, jadi tidak heran ya kalau misalnya kamu hitung bulan Juli kemarin udah ada 31 hari. Nanti ya di Agustus ada 31 hari juga. Seharusnya kan 30 ya, biar sama tuh seperti Januari, Februari, Maret, April. Dia kan 31, 28, 30, 31 begitu. Tapi khusus di Agustus inilah alasannya teman perlu, makanya 31 hari. Karena satu harinya didedikasikan untuk Kaisar Romawi pada saat itu. Seputar bulan Agustus, jadi jangan sampai kamu kelewatan informasinya. Tetap stay tune sama Ayah di Pro 2 Sport.

0: Mengapa ban sepeda motor menjadi kempes jika lama tidak dikendarai? Bagi kamu yang memiliki sepeda motor, mungkin sering mengalami hal ini. Ketika beberapa hari sepeda motor kita tidak terpakai, bannya menjadi kempes. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di alam semesta ini, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ketika sepeda motor sedang dipakai untuk berkendara, roda bergerak memutar dengan cepat. Karena bergerak, roda memiliki energi kinetik. Dalam pergerakannya, roda senantiasa bergesekan dengan udara dan permukaan jalan. Gesekan ini menyebabkan energi kinetik roda berubah menjadi energi panas. Energi dari permukaan aspal yang panas karena terpapar sinar matahari akan diserap oleh roda sepeda motor sehingga suhunya bertambah panas. Ketika suhu roda meningkat, udara yang ada di dalam ban akan memuai. Hal ini membuat ban menjadi lebih mengembung. Hal sebaliknya terjadi ketika sepeda motor tidak dipergunakan dalam waktu yang lama. Akibatnya, roda menjadi dingin. Itulah sebabnya ban sepeda motor menjadi kempes ketika lama tidak dikendarai.
1: Teman terbaik.

Kawan Pro 2, tadi kita mendengarkan lagu dari dia, Oke, kita lanjut pembahasan kita di pagi hari ini di Pro 2 Spot sama Pro 2 tentang fakta menarik dari bulan Agustus. Beberapa yang sudah yasil ya, teman Pro 2 tentang asal-usul kata Agustus, kemudian bulan ke-6 bangsa Romawi. Nah, ini yang mau kita bahas ya, kenapa menjadi bulan ke-6 bangsa Romawi. Ternyata itu tadi, karena satu harinya juga didedikasikan untuk Kaisar Romawi si Julius Caesar ya teman Pro 2. Selanjutnya bulan tanaman liar. Jadi Agustus ini termasuk bulan tanaman liar. Kenapa nih teman-teman? Ternyata bangsa Anglo-Saxon menyebut bulan Agustus sebagai bulan tanaman liar. Hal ini dikarenakan tanaman liar tumbuh dengan subur pada bulan ini. Sehingga mereka tuh harus lebih giat nih memangkas tanaman tersebut agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman yang mereka tanam. Oh, jadi ini musimnya ya. Jadi tanaman-tanaman liar tuh biasanya tuh musimnya tumbuh. Tumbuh subur tuh di bulan Agustus teman Pro 2. Semoga hanya tanaman saja ya, niat-niat liar tuh jangan ada ya. Cukup tanaman dan tumbuhan saja yang liar ya teman Pro 2 yang tumbuh di bulan Agustus. Selanjutnya bulan panen. Nah, tidak seperti di Indonesia. Negara empat musim memiliki waktu menanam yang lebih sedikit karena dipengaruhi musim dan suhu teman Pro 2. Nah, bulan Agustus adalah bulan panen di beberapa negara empat musim seperti Eropa dan Amerika Serikat. Jadi pada bulan ini masyarakat di sana melakukan panen besar sebelum memasuki musim selanjutnya yaitu musim gugur. Oh, jadi nih buat kamu yang mau liburan mungkin banyak uang ya, out money atau rich auntie ya teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang liburan bisa nih di bulan-bulan Agustus ke Eropa atau Amerika karena lagi panen-panen di sana nih, pasti banyak sekali buah-buahan yang bagus ya paling sekarang belum panen. Dan selanjutnya bulan terakhir musim dingin dan panas. Nah, ini akan kita bahas setelah beberapa menit ya teman Pro

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

Okay, teman Prodi, kembali lagi bersama Ayah. Barusan kita mendengarkan tadi lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Memang harus kita mendengarkan setiap pagi teman Prodi di pukul kurang lebih 8:30 pagi. Biar apa? Biar jiwa-jiwa nasionalisme kita tuh semakin mendarah daging. Jadi kita biar semakin sadar bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Kemudian kita baru sadar bagaimana cara berbangsa dan bernegara yang baik ya teman Prodi. Maka dari itu kenapa Satu Nusa Satu Bangsa kita putarkan setiap hari di pagi hari khususnya. Oke teman Prodi, karena kita masih di Prodi Sport dan kita masih membahas tentang fakta unik dari bulan Agustus. Tadi sempat Ayah spill terakhir, bulan terakhir musim dingin dan panas nih teman Prodi. Setelah tadi ada bulan yang musim panen ya teman Prodi, seperti di Eropa dan juga di Amerika, ternyata bulan Agustus juga bulan terakhir musim dingin dan panas di belahan bumi bagian utara. Jadi musim panas akan berakhir di bulan Agustus teman Prodi, sedangkan di waktu yang sama di belahan bumi bagian selatan musim dingin akan segera berakhir juga. Jadi seperti pertengahan di antara dua musim yang berbeda ya teman Prodi, di belahan utara musim panasnya berakhir, kemudian di bagian selatan bumi musim dinginnya yang berakhir. Wow, ini menarik ya teman Prodi. Selanjutnya bulan kelahiran tertinggi. Oh my god. Ternyata teman Prodi, bulan Agustus adalah bulan dengan angka kelahiran tertinggi di dunia. Bayi yang lahir di bulan ini lebih banyak dibandingkan dengan bulan lainnya loh teman Prodi. Dan hal itu juga terjadi di Indonesia. Dapat kita lihat ada banyak yang lahir di bulan kemerdekaan ini loh teman Prodi. Apakah kamu salah satunya? Berarti banyak dong anak Indonesia yang ulang tahun di bulan Agustus ya teman Prodi. Oke deh kalau begitu ayo ucapkan selamat ulang tahun ya. Pasti ada dong di antara kamu yang ulang tahun di tanggal 1 ini. Masa enggak ada? Pasti ada. So buat kamu yang sedang berulang tahun, berapapun usia kamu, semoga berkah ya umurnya dan semoga impian kamu tercapai dan banyak hal-hal baik yang datang dalam hidup kamu. Amin. Next teman Prodi, ini bulan Agustus, bulan peringatan kemerdekaan. Oh, sepertinya bukan hanya Indonesia satu-satunya yang merdeka di bulan Agustus loh teman Prodi. Ada beberapa negara lain. Buat kamu yang penasaran, nanti Ayah kasih informasi setelah beberapa lagu berikut ini teman Prodi. Ada Vidi Aldiano dengan Jamrit Katulistiwa.

seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran.

teman-teman Prodo, tidak terasa kita sudah di penghujung Prodo 2 Sport nih, dan ini informasi terakhir yang bisa saya sampaikan buat kamu ya teman Prodo 2 mengenai bulan Agustus, salah satu bulan yang unik dan ada beberapa fakta menariknya nih.

teman-teman Pro 2, ini adalah informasi terakhir yang bisa saya sampaikan buat kamu semuanya. Jadi stay tune terus ya, karena setelah ini akan ada obras-obras pada tepat di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

Nusantara Nusa Tenggara Timur tahun 2026, Gilang Adi Prakasa nih teman Pro 2 mengembangkan program advokasi lontar sebagai upaya melestarikan budaya sekaligus mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Jadi program ini bertujuan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga tradisi serta mengembangkan potensi lokal sebagai daya tarik wisata. Kegiatan perdana telah dilaksanakan di Desa Adat Ngela, Kabupaten Ende, melalui berbagai bentuk edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masyarakat didampingi untuk mengolah biji kakao menjadi produk kerajinan bernilai ekonomi. Selain itu, para pelajar juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya budaya dan kreativitas sebagai bagian dari pembangunan pariwisata. Tidak hanya melalui kegiatan di lapangan, namun Pro 2, program Water juga memanfaatkan media digital untuk memperluas promosi potensi wisata Nusa Tenggara Timur. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi generasi muda dalam melestarikan budaya sekaligus memperkenalkan destinasi wisata NTT kepada masyarakat yang lebih luas. Kedepannya, program Water akan terus dikembangkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat. Tentunya informasi ini saya ambil dari rri.co.id. Sobat teman Pro 2, stay tune terus bersama Ayah di Obras, obrolan sepadan.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

1842 karena hampir seluruh bajanya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari air menyerahnya dapat diolah menjadi gula merah, gula semut, minuman tradisional, daunnya

dapat digunakan sebagai bahan bakar maupun kerajinan. Selain memiliki ekonomi, pohon wortel juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat di berbagai wilayah Indonesia yang terluar. Dan keberadaannya telah diwariskan secara turun-temurun dan masih menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga hingga saat ini. Melalui pemanfaatan yang bijaksana, lontar menjadi contoh bagaimana kekayaan alam dapat terus memberikan manfaat tanpa menghilangkan nilai budaya Indonesia.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

teman Pro2, ya ampun, bayangkan mau bilang teman Pro2 aja, saya sudah mulai terpelintir ya lidahnya. Apakah ditandanya kurang minum dan kurang konsentrasi, atau malah sepertinya saya mulai kelelahan ya teman Pro2? Buat kamu di luar sana, jangan lupa jaga kesehatan, jangan sampai terlalu lelah juga. Kalau kira-kira sudah merasa ada sinyal-sinyal dari tubuh, segeralah istirahat ya teman Pro2, jangan dipaksa.

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Di Nusa Tenggara Timur sendiri, pohon rontok dapat menjadi salah satu daya tarik wisata edukasi untuk keluar. Wisatawan dapat merasakan

terbaik kau. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Bersama teman Pro 2 Samsat Manggarai, gelar operasi ribuan kendaraan masih tenggat panjang. Dilansir dari KBRI Manggarai, pelaksanaan teknis pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Samsat Manggarai bersama Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai menggelar operasi penertiban pajak kendaraan bermotor di kawasan depan Penjara Lama, Kelurahan Baubuku, Kecamatan Langke Rembong, hari Jumat 31 Juli 2020. Beralih ke informasi berikutnya, jelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-71, untuk merampungkan kewajuan di kawasan Jakarta. Sebagai pernak-pernik menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mulai menghiasi sejumlah sudut kota Ruteng, umbul-umbul, miniatur bendera merah putih, hingga beragam hiasan

LPDP antar anak daerah ke kampus. Dilansir dari KBRMND, keterbatasan akses pendidikan di daerah 3T tidak menjadi penghalang bagi generasi muda untuk menembus perguruan tinggi dunia. Hal itu dibuktikan Yunita Sofia Seja, putri asal ET Nusa Tenggara Timur, yang berhasil meraih beasiswa LPDP dan melanjutkan studi Magister Education Policy di ORI, Arizona State University, Amerika. Sekian Info Pro 2.

Hai friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung! Teman terbaik kamu.

0: Hits, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist.

Hey teman Bro 2, selamat siang. Saatnya santai siang menemani kamu untuk edisi hari ini. Tidak terasa teman Bro 2, kita sudah di tanggal 1 Agustus ya. Duh, teman Bro 2, waktu kita ini jalannya begitu cepat ya. Semoga semua harapan kita juga pelan-pelan tuh sudah mulai muncul hasilnya teman Bro 2 ya. Apalagi ini sudah di bulan Agustus, 4 bulan lagi selesai dah tahun 2026 ya teman Bro 2. Buat kamu yang merayakan hari ulang tahun di tanggal 1 Agustus 2026, selamat merayakan. Untuk kamu juga yang saat ini lagi tak enak badi, harus berjuang ya teman Pro 2, biar tetap sehat, survive juga untuk setiap keadaannya ya. Dan spesial teman Pro 2 untuk

0812-7654-22. Siang hari ini saya juga tidak sendiri di studio teman Pro 2 ya. Sudah ada teknisi kami, ada Bang Rindo dan juga ada Charlie teman Pro 2. Yang tentunya kami juga siap ya menanti kalian untuk bergabung di Pro 2 Hitlist edisi hari ini di 0821476504-22. Tadi ada yang sudah bergabung ya. Cepat kali ini ya.

buat hari ini. Terima kasih. Kakak, tadi suara kakak kedengaran agak kecil ya di RRI Digital. Oke, ini semoga suaranya sudah cukup besar ya. Tadi sudah Bang Rindo perbaiki nih mic-nya kami, Noxe. Kalau suaranya masih kecil, Noxe bisa ini kembali ya di WA. Bisa kasih informasinya suaranya kecil atau sudah mulai besar ya. Noxe, Kakak Titin tunggu ya. Siap, nanti Kakak Titin akan siapkan lagunya. Sumpah Mati ya by Selena Grey. Selamat menikmati akhir pekan juga buat Noxe. Happy weekend ya untuk Noxe dan juga keluarga. Sambil mencari lagunya Selena Grace ya, Sumpah Mati, kami hadirkan terlebih dahulu ada Gia Indrawari, Seribu Kali, untuk semua teman Pro 2 yang sedang stay tune.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Hey teman Pro 2, masih di 92,2 FM teman terbaik kamu. Untuk teman Pro 2 yang mau bergabung bersama kami ya di 92,2 FM dan juga di Pro 2 Hitlist, silahkan kamu bisa bergabung untuk acara Pro 2 Hitlist ini, karena kita kasih kesempatan untuk teman Pro 2 bisa request lagu, bisa sapa salam juga untuk siapa saja ya di siang hari ini. Dan lagunya bisa kamu pilih sendiri teman Pro 2, spesial ya untuk hari Sabtu ini di 082-147-650-422. Saya sapa dulu ya untuk Sevi Kebu, kemudian untuk Bung Yeri yang ada di Labcast ya, Lab Musikalisoke. Untuk Putramus yang ada di Kue Tengah, untuk Oma Ceril di seputaran Boanawa, selamat siang Oma, selamat berhari Sabtu ya. Untuk Eton di Maukeli, Tiara yang ada di Wirajaya, kemudian juga spesial untuk Anita yang saat ini masih di Maumere. Juga kami sapa selamat siang untuk kakak Eta Bue yang ada di Bajawa, untuk kakak Ferni di Dagalea, semoga siang ini sedang mendengarkan Pro 2 FM NDS. Spesial juga untuk semua teman Pro 2, kami hadirkan

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Hey teman Pro 2, selamat siang untuk yang baru saja bergabung di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini ya. Spesial untuk Anton yang ada di kilometer 8, kami akan menghadirkan lagu Pusakata ya, menghitung. Dan untuk kamu semua juga yang hari Sabtu tetap bekerja ya, seperti kami-kami ini tetap mengudara, semangat selalu teman Pro 2. Semoga hari ini akan menjadi hari yang baik, indah buat kamu semua. Dan weekend hari ini juga harapannya itu adalah weekend yang berkesan buat kamu. Kamu bisa dapat me time, waktu untuk diri sendiri. Dan tentu yang paling penting itu adalah family time ya, waktu bersama dengan keluarga. Kita kembali menikmati lagu-lagu berikut ini teman Pro 2.

0: ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Saya bacakan ada yang baru saja bergabung. Assalamualaikum kakak, selamat siang. Saya mau request lagu, bolehkah? Boleh sekali. Ini saatnya untuk waktu yang paling pas untuk kamu bisa merequest lagu-lagu kamu, teman Pro 2. Silakan, lagunya boleh selera kamu ya teman-teman. Yang penting lagunya itu low ya, karena ini

request lagu ya. Kak Lara Purnamasari, Kak Lara silakan, mau request lagu apa, kami masih menanti ya. Untuk teman Pro 2 yang masih mau bergabung di kesempatan siang hari ini, kami masih menanti ya di 082147650422. Semoga weekend ini teman-teman sudah mempersiapkan juga makan siang terbaik ya, karena sudah jam 11. Sejam lagi atau 2 jam lagi sudah harus makan siang ya, di jam 12 ataupun di jam 1 siang nanti. Silakan teman-teman semuanya, kami menanti kembali ya. Untuk Mbak Lara, silakan boleh diketik lagi lagunya, lagu apa nih yang mau dengar ya siang hari ini. Kami sambil menanti Kak Lara untuk merequest lagunya, kami hadirkan dulu beberapa lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk kamu semua di siang ini.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Hey teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist. Silakan buat kamu yang masih mau merequest ya untuk Kak Lara. Lagu JKT48 Fortune Cookie itu kan lagunya sangat up ya. Ini sudah siang, jadi kami tuh menerima lagu-lagu yang agak low nih, middle to low ya. Jadi silakan bisa di request ulang lagunya yang agak mendayu-dayu ya, biar yang bobo siang tuh makin nyenyak. Atau yang sedang mempersiapkan makan siangnya itu tuh kayak tenang begitu ya. Oh, Tata Janeta Korbanmu, siap, nanti akan saya hadirkan ya Clara. Saya akan cek dulu. Sebelum itu kita terima penelpon kita, ada Oma Cheryl. Halo Oma, selamat siang.
1: Oh, selamat siang.
0: Siang Oma, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Okay. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Baik juga Oma. Bagaimana kiosnya? Lancar Oma dari pagi sampai siang ini?
1: Sabar.
0: Halo Oma. Hai Oma Cheryl.
1: Iya.
0: Oke, Oma Cheryl, tadi suaranya terputus-putus, Oma, jaringan kah? Halo? Oke deh, untuk Oma Cheryl kayaknya bisa bergabung lagi ya setelah ini, Oma. Soalnya suaranya terputus-putus terus nih, saya sudah mencoba untuk halo. Tapi Oma Cheryl tidak mendengar suara saya ya. Atau saya yang mencoba untuk menelpon Oma kali ya. Sambil kita menunggu ya teman Pro 2, Oma Cherylnya untuk bergabung kembali. Nah untuk teman-teman Pro 2 yang lain, masih bisa kok untuk merequest lagu. Kami masih menerima ya kalian semua. Halo Oma.
1: Halo.
0: Oke deh, ada yang belanja pasti nih Oma nih.
1: Iya.
0: Baiklah, Oma siang ini mau dengar lagu apa?
1: Lagu yang tersedia tuh lagu apa-apa saja.
0: Kalau Oma mau itu ada lagu Korbanmu dari Tata Janeta, terus juga Jauh dari Rumah Isman Saurus, atau Oma mau dengar lagu lain juga tidak apa-apa sih. Halo? Oke, baiklah teman Pro 2, terputus lagi tidak apa-apa ya. Kalau begitu kita langsung saja hadirkan Tata Janeta The Korbanmu spesial tadi ya untuk Lara.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pro 2, back again di 92 FM, teman terbaik kamu. Silahkan untuk Oma Seril, kalau masih mau request lagu, saya tunggu ya. Untuk semua-semuanya, salam sehat juga ya untuk kamu yang sering sekali setia di Pro 2 FM ini.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

Back again di Pro 2 Hitlist. Thank you buat kamu yang sudah bergabung ya. Tersisa waktu kita 15 menit lagi. Kami akan terus menghadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu di siang hari ini ya. Ini dia teman Pro 2.

Teman Pro 2, kami akhiri kebersamaan untuk Pro 2 Hitlist siang ini ya. Thank you buat kamu semua yang sudah stay tune di 92,2 FM. Dan setelah ini teman Pro 2, kita akan masuk informasi-informasi menarik seputar UMKM ya, bagaimana kamu membangun usaha. Dan untuk kamu yang sudah bergabung, thank you. 10 menit lagi, tepat di pukul 12 nanti juga kami akan menghadirkan doa Angelus ya.

0: pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: ada Tulus ya dengan Teh Hijau. Teman Produ, apa kabar kamu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan ditemani sama hal-hal yang baik nih. Back again ya di Produ FM ND, teman terbaik kamu. Tentunya selalu menjadi teman terbaik kalian semuanya. Everyday, setiap hari, yang selalu memberikan lagu-lagu terbaik ya, informasi dan juga inspirasi untuk menemani aktivitas kamu.
1: Kembali jiwa tersentuh, ambillah sayang sebanyak waktu yang kau.
0: Hey teman Pro 2, kamu pernah tidak sih merasa lelah, merasa hampa, merasa kehilangan arah? Terus ketika kamu menjalani hari, kamu tuh kayak merasa ada yang kosong begitu teman Pro
1: 2.
0: Terkadang kita memang harus memilih begitu ya, untuk selalu kuat dan selalu bahagia dalam menjalani hari-hari hidup kita. Padahal teman Pro 2, setiap orang pasti pernah berada di titik di mana energi dan semangat akan menurun ya. Nah teman Pro 2, melalui lagu Teh Hijau, ini lagu terbaik ya, karya dari Tulus yang sudah dirilis di 30 Juni 2026, mengajak kita untuk memahami bahwa rasa hampa itu bukanlah sesuatu yang harus kita takuti dan dipaksa untuk menghilang nih teman Pro 2. Justru lagu ini mengingatkan kita bahwa menerima perasaan tersebut dengan hal yang sabar itu adalah bagian dari proses kehidupan kita teman Pro 2.
1: Aku sedang tak bisa jatuh cinta.
0: Jadi teman Pro 2, jika hari ini kamu sedang merasa lelah atau kehilangan motivasi, ingatlah bahwa tidak apa-apa ya untuk memilih beristirahat sejenak. Terimalah setiap fase kehidupan kamu dengan penuh kesabaran dan percayalah akan selalu ada harapan baru yang menanti di hari esok. Stay tune terus di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Radio FMND, teman terbaik kamu. Tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan ngobrol seputar bagaimana kita bisa bertahan dalam membuka usaha nih teman Pro 2. Karena semua orang tuh bisa membuka usaha ya, tapi tidak sebagian orang yang bisa bertahan begitu. Bertahan dalam hal ini adalah usahanya itu tetap survive nih teman Pro 2. Nah, membuka usaha ini adalah langkah berani ya tentunya, yang dapat memberikan banyak sekali peluang-peluang terbaik. Namun mempertahankan usaha agar terus berkembang ini butuh yang namanya work hard ya. Harus bekerja keras nih, perencanaan yang matang ya, planningnya harus betul-betul matang. Terus yang paling penting itu adalah harus bertekun ya, tekun, ketekunan. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa saya bagikan untuk teman Pro 2 yang mau bertahan dalam menjalankan usaha. Teman Pro 2, paling penting itu adalah kamu harus mengenali kebutuhan pasar ya. Ya, kamu harus tahu nih keinginan mereka tuh apa sih begitu ya. Kalau misalnya kamu pakai dengan cara yang seperti ini, bisa diterima tidak begitu oleh semua. Nah, jadi harus memastikan kebutuhan pasar ya. Pastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan itu ya benar-benar yang mereka butuh, dibutuhkan oleh masyarakat. Kamu bisa dengan cara seperti apa nih supaya kamu bisa tahu nih apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Kamu harus melakukan riset sederhana agar usaha yang dijalankan itu punya peluang untuk berkembang ya. Misalnya kamu mau buka usaha ya, usahanya itu adalah kamu mau buka usaha es krim ya, misalnya es krim, terus rasanya itu adalah kamu cuma mau buka dua rasa, jadi cuma rasa jeruk dan rasa mangga ya kan. Nah, bagi para penderita asam lambung ya, mungkin mereka tidak bisa menikmati jeruk dan mangga itu ya, karena asam. Jadi tidak dibutuhkan oleh semua masyarakat berarti ya. So, kamu bisa memilih, misalkan selain kamu membuat ice cream tadi yang rasa jeruk sama rasa mangga, kamu juga bisa mengolah menjadi jus misalnya. Ya, jus yang aman buat asam lambung, misalnya jus pir gitu kan, atau jus wortel gitu, atau jus apapun yang aman. Jadi semuanya itu kamu riset sehingga benar-benar dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat begitu, dari anak-anak, terus remaja, dewasa, sampai ke orang tua. Seperti itu teman Pro 2 ya. Oke, kita kembali ke lagu-lagu dulu ya. Teman-teman harus tetap stay tune karena masih banyak informasi yang bakal saya bagikan juga. Sampai di jam 3 nanti akan ada informasi showbiz, jangan sampai terlewatkan. Oke, kalau begitu kita kembali ke lagu-lagu dulu teman Pro 2.

teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Terus di 92,2 MHz Pro 2 FM Ending.

Hey teman Pro 2, kita masih omong ya soal bagaimana kamu bisa survive dalam membuka usaha. Yang kedua itu adalah mulailah usaha sesuai dengan kemampuan modal yang kamu miliki. Jadi jangan dipaksa teman-teman ya. Kayak kamu harus memaksa untuk mengeluarkan biaya terlalu besar di awal, jangan ya. Jadi kamu bisa mengembangkan usahanya itu secara bertahap. Paling berikutnya yang paling penting adalah kelola keuangan dengan baik ya. Pisahkan uang pribadi dan uang usaha kamu. Dan juga berikan pelayanan terbaik, itu juga penting ya. Sikap kamu, kayak kamu tuh harus ramah, jujur begitu ya. Manfaatkan media sosial untuk promosi teman Pro 2. Terus yang paling penting juga adalah kamu mau untuk berinovasi ya. Dengar masukan dari pelanggan. Jadi seperti itu tipsnya teman Pro 2 supaya kamu bisa tetap bertahan dalam membuka usaha. Dan setelah ini saya akan hadirkan informasi olahraga. Stay tune terus ya teman Pro 2 di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: MHz Pro 2 FMND.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FMND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Nana berangkat dulu ya.
1: Hati-hati ya, Nak. Jaga kesehatan.
0: Iya, Ibu juga jaga kesehatannya. Budi, Nana titip Ibu ya.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki

Kita ke informasi pertama, teman Pro 2 PRCNDEU 17 bidik semifinal Suratin Cup 2026. Dilansir dari KBRNND, skuad PRCNDEU 17 menyatakan kesiapan mengikuti turnamen Suratin Cup U17 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digelar di Kabupaten Sika. Tim berjuluk Laskar Kelimutu Muda itu menargetkan hasil maksimal dengan ambisi menembus babak semifinal hingga membawa pulang trofi juara. Kita doakan yang terbaik ya teman Pro 2 untuk mereka. Informasi catur teman Pro 2, dominasi bintang muda ubah peta catur nasional di Jerman. Dominasi pencatur muda mengubah peta kekuatan catur nasional Jerman setelah Leonardo Costa dan Jana Schneider menyabet gelar juara dalam Kejurnas Catur Jerman 2026 ya. Keberhasilan dua pecatur muda ini merebut gelar nasional kedua mereka dan membuktikan bahwa proses regenerasi atlet catur papan Eropa kini berjalan kian agresif teman Pro 2.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang,

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

Karyawan Pro2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro2 RRIND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro2 FM ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Attambua. Teman terbaik kamu.

0: quiet though. Yeah.
1: I've been patient.
2: Alright teman Pro 2, kita kembali ke informasi olahraga yang terakhir ya teman-teman untuk edisi hari ini. Juventus bidik Zion Suzuki antisipasi kegagalan transfer Dibu Martinez nih teman Pro 2.

sebagai investasi jangka panjang nih teman Pro 2. Dan sementara itu Juventus membidik kiper berdarah Ghana Jepang ini sebagai opsi utama apabila proses transfer Emiliano, Dibu Martinez dan Ri Aston Villa menemui jalan buntu. Jadi itu kayak ada saja taktik-taktik teman Pro 2 ya dalam persepak bolaan. Dan dinamika negosiasi ini berpotensi mengubah peta kekuatan penjaga gawang di kompetisi papan atas Eropa teman Pro 2.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cinta nih, cinta.
1: Iya, cinta.
0: Intan, sini, kau dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung sama kita di
1: gitu
0: sini.
1: Gitu loh, Intan, sini kita duduk.
2: Iya udahlah.
0: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman-teman Pro 2, selepas tadi informasi olahraga, saatnya kami temani kalian semuanya di informasi Sobis. Dari jam 2 sampai dengan jam 3, ya kita akan hadirkan informasi musik ya, film juga untuk kamu semua di kesempatan

Sama teman Pro 2, Peter Holly belajar melepas hubungan palsu ya lewat singlenya Tak Akan Lagi. Keren ya teman Pro 2. Jadi segala sesuatu ya, baik itu masalah yang baik ataupun suatu masalah yang dinilai kurang baik teman Pro 2, apalagi kalau seorang musisi itu kan pintar dalam mengolah kata ya, bahasa dibuatkan menjadi nada-nada yang indah. Ya jadilah sebuah lagu begitu ya. Ini Peter Holly, teman Pro 2, dia comeback ya ke panggung musik dengan merilis single barunya yang berjudul Tak Akan Lagi. Dan ini merupakan karya terbarunya setelah merilis 3 single, yaitu Bersalah, Harusnya Tahu, dan juga Sajak Rindu. Lagu yang ditulis Peter bersama Raffi Daeng dan juga Krisna Triastantia itu bercerita tentang seseorang yang akhirnya memilih untuk berhenti bertahan dalam hubungan yang dipenuhi dengan kepalsuan. Ya, jadi kalau misalnya kamu merasa hubungan itu sudah tidak baik-baik saja, sebaiknya memilih untuk hengkang ya. Dan melalui Tak Akan Lagi, Peter menggambarkan perjalanan seseorang yang sempat terlena oleh janji-janji manis. Itu sudah biasa lah teman Pro 2 ya. Namun kemudian menyadari dirinya tidak pernah benar-benar dicintai, sehingga lirik lagunya juga sangat berkesan ya. Sudah cukup sudah semua cerita dan semua derita ya, hingga mau-maunya aku jadi pelipurmu, bodohnya diriku ini. Peter Holly menggambarkan proses menerima kenyataan yang pahit ya. Balik lagi ya teman Pro 2, jadi segala sesuatu itu kalau kita terima terus kita ikhlaskan begitu ya, kita akan lebih bahagia ketimbang kalau kita pikiran terbawa ini ya teman Pro 2. Apalagi kayak saat itu kita sampai terbawa emosi, kesehatan mental kita juga terganggu, nah itu akan sangat berbahaya. Gitu guys, baiklah kita coba dengarkan dulu lagunya ya teman Pro 2. Tak Akan Lagi, spesial buat kamu semua. 4 hari yang lalu baru saja dirilis teman Pro 2. Stay tune terus ya di 92,2 FM teman.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik
2: kamu. Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak tahu hewan paus? Mamalia dengan tubuh besar itu kerap menyemburkan air saat muncul ke permukaan laut. Biasanya, semburan tersebut akan terlihat seperti air mancur dari kejauhan. Namun ternyata, teman Pro 2, paus tidak menyemburkan air ke udara. Mengutip dari Today I Found Out, saat paus menghirup napas, maka ia melenturkan otot-ototnya untuk membuka lubang sembur yang terletak di atas kepala mereka. Lalu, mereka menghirup banyak udara sebelum akhirnya mengendurkan otot-otot tersebut dan menutup lubang semburnya. Nah, proses mengembuskan nafas ini yang sering diartikan bahwa paus menyemburkan air dari lubang semburnya. Padahal, ketika mereka menampakkan diri ke permukaan laut, cipratan air yang dihasilkan dari lubang semburnya merupakan udara yang keluar dari dalam tubuh paus. Semburan air itu sebenarnya adalah embun yang ada di dalam tubuh paus karena kondisi udara yang ada di dalam tubuh mamalia tersebut sangatlah hangat, teman Pro 2. Kemudian, ketika paus menghembuskan nafas, maka temperatur di dalam tubuhnya menjadi jauh lebih dingin sehingga membentuk embun. Uniknya lagi, teman Pro 2, tiap-tiap spesies paus memiliki lubang sembur dengan bentuk yang berbeda. Bahkan, beberapa paus memiliki sebanyak 2 lubang sembur dan menghasilkan semburan yang berbeda pula. Menurut pengamat paus yang berpengalaman, mereka dapat mengetahui spesies-spesies paus berdasarkan cara mereka menyemburkan air yang terbentuk dari embun yang ada di dalam tubuh paus. Sebagai contoh, semburan paus orca lebih banyak dan lebat, sedangkan paus abu-abu memiliki 2 lubang semburan yang nantinya membentuk hati saat mereka menyembur.

Teman terbaik kamu, saatnya kembali dengan informasi Showbiz ya Nuna. Mereka akan segera rilis lagu terbaru mereka ya. Singlenya itu adalah Hong. Kita sudah nonton juga trailernya. Lucu sih teman pro 2, kayak mengingatkan kita sama dulu kan kalau kita diedit tuh ya, bunyi bemo itu kan sangat khas begitu ya. Dan lagu ini juga dicoba teman-teman pro 2 cek dulu ya. Girl group asal Indonesia Nona baru saja meluncurkan single terbaru mereka yang berjudul Hong di hari Jumat ya 31 Juli 2026. Dan lagu ini akan menemani hit single mereka beberapa ya, ada

diketahui akan merilis 15 lagu dalam album dengan cover berwarna hijau, teman Rodiwa. Tiga lagu diantaranya itu sudah dirilis, yaitu ada Work, ada Rollerblade ya, terus nanti juga ada Home ya, yang akan kita dengarkan bersama sebentar. Dan menariknya ketiga lagu tersebut memiliki ciri khas tersendiri dan menjadi lagu hit ya di beberapa platform musik Indonesia. Dan kali ini Nona membawa nuansa suara yang agak sedikit berbeda ya, karena lagu barunya akan terasa semakin berbeda lantaran dalam dirinya terdapat ada seruan jadi agak lucu ya teman produser di lagu ini, tapi mengingatkan kita lah ya pada masa-masa dulu kita masih tujuh demo kalau di NBA ya kan, kita masih bakal di demo, bacari-bacari dan seiring dengan lirik lagunya teman.

bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

kembali teman Pro 2 dengan informasi showbiz ya. Kali ini kita ke ini dulu ya, Mingse dan juga Bunga Reisa teman Pro 2. Mereka tuh punya apa ya, orangnya tuh kayak sama gitu ya, tapi gayanya agak sedikit berbeda. Kamu pilih yang mana nih teman Pro 2? Pilih Mingse atau Bunga Reisa teman Pro 2? Ini informasi selengkapnya ya. Karakter Mingse membawa perubahan besar bagi perjalanan karir seorang Bunga Reisa ya. Lewat alter ego yang ceria, ekspresif dan juga penuh kejutan, banyak orang yang kini mulai mengenal sisi lain dari penyanyi tersebut. Bukan hanya memulainya dengan lagu-lagu, tetapi juga kepribadian yang selama ini jarang terlihat di depan publik nih. Sebelum menghadirkan Mingse, Bunga Reisa lebih dikenal lewat karya-karya pop yang bernuansa emosional dan musiknya memiliki pendengar yang cukup setia ya. Tetapi hanya sedikit yang benar-benar mengetahui nih sosok dari Bunga di balik setiap karya. Padahal teman Pro 2, ia tuh memiliki karakter yang sangat spontan, humoris dan juga senang bereksplorasi yang belum pernah terekspos. Dan hadirnya Mingse ini menjadi titik balik ya. Alter ego tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk mengeksplorasi musik hip hop dangdut ya teman Pro 2, tetapi juga membuka kesempatan bagi Bunga untuk menunjukkan kepribadiannya secara lebih cerdas dan juga lebih bebas. Dan karakter itulah yang akhirnya membuat publik merasa lebih dekat dengannya teman Pro 2.

memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

informasi Sobis terakhir teman Pro 2 ya. Kali ini kita mau coba cek lagi nih informasi terbarunya teman Pro 2. Informasi movie ya yang terakhir ini, Fedi Nuril jadi kiper tarkam di film Bapakmu Kiper. Ini bagaimana bisa belajar damai dengan anaknya ya. Aktor papan atas Fedi Nuril kembali menyapa penggemar lewat layar lebar, dan kali ini ia berperan sebagai seorang ayah sekaligus kiper dalam film berjudul Bapakmu Kiper. Film yang baru saja merilis trailer perdananya ini memiliki kisah yang sangat mengharukan tentang rekonsiliasi antara hubungan ayah dan juga anak laki-laki. Nah, menariknya jembatan perdamaian mereka terjadi di tengah hiruk pikuk sepak bola antar kampung teman produ alias Tarkam. Nuril mengaku karakter Warto sangat spesial baginya sebagai seorang ayah dari 3 anak laki-laki di dunia nyata. Fedi merasa isu ketidakmampuan ayah menunjukkan kasih sayang dengan cara yang benar ini merupakan hal yang kerap terjadi, teman Pro 2. Jadi ia juga menambahkan bahwa dunia Tarkam ini memberikan warna tersendiri yang jarang sekali diangkat secara utuh ke layar lebar. Dan tidak hanya Fedi Nuril, film ini juga didukung oleh sederet aktor dan komedian ternama teman Pro 2, ada Tanta Ginting, Augie Fantinus, Fidi Bule hingga Jaitof Tigor. Itu dia teman Pro 2 untuk informasi Sobis kita untuk edisi hari ini ya. Thank you buat teman Pro 2 yang sudah stay tune dari pukul 10 sampai dengan saat ini ya, kurang 6 menit jam 3 sore. Dan saatnya juga saya harus pamit teman Pro 2. Nanti kamu bakal ditemani sama RJ John Sugi. Siap-siap kamu ya, bakal keren lah sebentar kalian ya teman Pro 2. Kan sore ceria, tentu teman-teman Pro 2 ada yang sudah mulai bangun dari tidur siangnya, terus juga ada yang sudah mulai rehat ya, istirahat di kerjaan siang ini. Dan sambil kamu bersanteria ya, kamu bisa mendengarkan terus Pro 2 FM ND yang akan siap

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil.

yang lucu-lucu itu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Saatnya info Pro 2.

pertama teman Pro 2, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Ende, Siti Romawati SAG, mengajak umat Islam untuk menjaga kebersihan hati dengan menghindari empat racun dapat merusak hati. Pesan itu disampaikan dengan program mimbar agama Islam yang disiarkan pada Jumat 31 Juli 2026. Dalam tausiahnya, Siti Romawati menjelaskan bahwa hati merupakan pusat keimanan dan penentu baik buruknya perilaku seseorang. Oleh karena itu, setiap muslim perlu menjaga hati agar tak bersih, sehingga mampu melahirkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyebutkan terdapat empat racun yang dapat merusak hati, yakni terlalu banyak berbicara tanpa manfaat, terlalu banyak memandang hal-hal yang dilarang Allah, terlalu banyak makan, serta terlalu banyak bergaul dengan lingkungan yang membawa pengaruh buruk. Menurutnya, kebiasaan berbicara tanpa kendali bisa memicu ghibah, fitnah, hingga menyakiti perasaan orang lain. Sementara itu, pandangan yang tidak dijaga dapat menjerumuskan seseorang pada perbuatan maksiat yang mengotori hati. Informasi menarik lainnya, teman Pro 2, berasal dari Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Provinsi NTT atau Samsat Manggarai yang bersama Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai menggelar operasi penertiban pajak kendaraan bermotor di kawasan depan Penjara Lama, Kelurahan Baumuku, Kecamatan Langkir Rembong, Jumat 31 Juli 2026. Operasi yang telah berlangsung selama 4 hari itu menyasar pengendara roda 2 dan roda 4 yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Pantauan RRI di lokasi, petugas telah bersiaga sejak pagi untuk memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan, khususnya masih berlaku pajak kendaraan bermotor milik pengendara yang melintas. Bagi kendaraan yang kedapatan menunggak pajak, petugas langsung mengarahkan pemilik kendaraan untuk melakukan pembayaran di lokasi. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah atau Samsat Manggarai, Lorenzius Agung, mengungkapkan sekitar 41.000 dari total 65.259 kendaraan yang terdata di Kabupaten Manggarai masih menunggak pajak kendaraan bermotor, teman Pro 2. Informasi terakhir, berbagai pernak-pernik menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai menghiasi sejumlah sudut kota Ruteng. Umbul-umbul, miniatur bendera merah putih, hingga beragam hiasan bernuansa merah putih ini tampak mulai dijual di beberapa titik ya, seiring semakin dekatnya peringatan 17 Agustus. Salah satu pedagang yang mulai menjajakan atribut kemerdekaan adalah Denny. Sejak 20 Juli 2006, pria yang diakrab Mas Denny itu membuka lapaknya di salah satu sudut jalan di kota Ruteng. Setiap hari ia berjualan dari pagi hingga sore dengan harapan penjualan akan meningkat menjelang puncak peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Masih demikian, hingga akhir Juli, penjualan pernak-pernik kemerdekaan masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Karena sejauh ini Denny menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat yang datang ke lapaknya baru sebatas melihat-lihat atau menanyakan harga tanpa melakukan pembelian, teman Pro 2. Sekian info Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Saatnya Pro 2 FM Andy akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.

Teman Pro 2 FM ini saatnya di 20 tanggal lagu Indonesia kembali hadir buat kamu-kamu semua di sore hari ini. Seperti biasa, Teman Pro 2 karena 20 tanggal lagu Indonesia yang dihadirkan selama sejam ke depan hanya di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Langsung kita mulai di posisi ke-20, ada Slow Teman Up dengan Bercanda ya. Turun 3 peringkat dari posisinya last week barengan sama Sonawan, Teman Pro 2.

Iya, teman berdua itu ada Yufi Widianto featuring Andi dan Roni Parulian dengan Sali Aku Jatuh Cinta Lagi di posisi 19 yang saat ini si chart kali ini ya. Kita beranjak ke posisi ke-18, turun satu peringkat ada Bahagia Lagi dari PC Kota saat ini di posisi ke-18.

teman-teman Pro 2 ya, berapa kali kita akan saling maafkan. Dari Pamungkas di posisi ke-17 saat isi chartnya, kita beranjak ke posisi ke-16 teman Pro 2 ada Sempurnanya Aku dari NPD ya, naik lagi satu peringkat teman Pro 2 ya. Dia naik turun cuy ya di NPD ini. Sempurnanya Aku di posisi ke-16 minggu ini.

Teman Pro 2 bersenja gurau dari Rhyme Laude ya. Saat isi chartnya kali ini, kita beranjak ke gain Gen Rawari 1000 kali yang kali ini menempati di posisi ke-14 ya. Betah dia selama 4 minggu berturut-turut di posisi ke-14 ya dari Gen Rawari dengan 1000 kali.

0: Teman produk ingin kumiliki dari Topati dan Meiska di posisi ke-13 minggu ini. Kita beranjak ke posisi ke-12 teman produk ada Idgita ya dengan Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Saat isi chartnya kali ini.
1: Posisi 12.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Posisi 10.

Nomor 2, Batasi Senja dengan Rumah dan Baju Barumu di posisi ke-10 saat isi chartnya ya. Kita beranjak ke posisi ke-9, ada Masih Ada Cahaya dari Itaf dan Hindia, teman Pro 2 ya. Naik satu peringkat dari posisinya last week.

92 ya. Ada Everything You Are dari India untuk kamu semua ya di posisi ke-8 saat ini 92. Kita beranjak ke posisi ke-7 turun 2 peringkat dari Event 17 Jangan Paksa Rindu.

Hijau, teman Pro 2 FMND ya. Untuk kamu-kamu di sore hari ini, posisi kedua ya, naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu, teman Pro 2. So this is the winner of this week, teman Pro 2. Buat-buat yang tadi sudah penasaran ya, siapakah yang akan menjadi pemenang kita untuk minggu ini. Check it out. Inilah pemenang kita untuk minggu ini. Di posisi pertama adalah

nomor 2 ada Ikro dari Ramlode, pemenang kita untuk minggu ini ya di Indonesia Top 20 lokal ya. Itu dia teman nomor 2 FMND 20 tanggal lagu sudah dihadirkan ya. Dan satu lagi teman nomor 2 kita bakal teman kamu lagi ya di International Top 20 lokal juga. Satu lagi hanya di Pro FMND teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 FMND ya, saatnya di International Top 20 untuk minggu ini ya. Balik lagi buat kamu semuanya ya. Dan untuk minggu ini Teman Pro 2 ya, kita akan terus menghadirkan lagu-lagu yang paling fresh.

0: dari posisi ke-20 untuk minggu ini, teman Pro 2 ya. Di minggu ini ada newcomer yang menempati posisi ke-20, teman Pro 2 ya. Tapi ada lagu yang harus keluar. Ini ada Somber dengan Homewrecker, teman Pro 2 FMND ya, yang terpaksa harus keluar di posisi ke-20 kemarin ya, harus out dari chartnya mancanegara ya. Dan ada newcomer of this week adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song, menempati posisi ke-20.
1: Posisi 20.

Memang produk Stupid Song ya di posisi kedua puluh minggu ini ya. Dan teman produk dua, kita beranjak ke posisi 19 ada Malcolm Tat, I Saw Your Face. Satis di posisi 19-nya untuk minggu ini di chart internasional.

Alani, the prettiest thing I've ever seen di posisi 18 naik satu peringkat dari posisinya last week ya. Kita beranjak ke posisi ke-17 untuk minggu ini teman-teman berdua. Ada Zara Larsson, Stateside, barengan sama

Nomor 2, Don Toliver 885 di posisi 16. Nomor 2 saat ini chart-nya. Kita beranjak ke posisi ke-15 ya. Turun satu peringkat, God Was Showing Off dari Bruno Mars.

Kehlani di posisi 12 nomor 2 untuk minggu ini yang 100 sih chartnya ya. Kita beranjak ke posisi ke-11, turun 2 peringkat ada Olivia Rodrigo dengan The Cure yang menempati posisi ke-11 untuk minggu ini. Posisi 11.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

52 feminis. Nanti kita masuk ke top 10-nya, international top 10 ya. Let's start from number 10 ya. Ada Aja Smith dari Bruno Mars, teman Pro 2 ya.

ini dari Olivia Dean di posisi ke-7 statistik chartnya ya. Kita beranjak ke posisi ke-6 untuk minggu ini, turun lagi satu peringkat teman-teman, ada Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, at number 6 of this week.

0: Houston, Texas, Pamela Langley at number 2 of this week, teman Pro 2. Ya, yeah, itu dia teman Pro 2, 19 tanggal lagu yang sudah dihadirkan ya. Yeah. Dan untuk posisi pertama di minggu ini, teman Pro 2, bisa dibilang album terbarunya kali ini memang sangat-sangat bagus dan semua track tuh enak semua, teman Pro 2 FMD. Masih dengan nuansanya yang sedikit retro, vintage, ada jazz juga, teman Pro 2 FMD. Dan memang tidak dipungkir memang kalau si cowok ini kalau nyanyi emang aduh, gila, vokalnya emang remarkable, teman Pro 2 FMD. Posisi pertama, here it is, check it out.
1: Inilah pemenang kita untuk minggu ini. Di posisi pertama adalah

cabut dulu karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Jeffen Records, Santa Dave. Thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza dan MDA juga Oza. Kalau gitu, nama gue Dabe Prada, cabut dulu. Bye bye, sampai ketemu besok.

Rosli FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Mostly FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian nih teman Pro 2, karena udah temenin bareng Mas Rion Adabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rion nih bawa siapa nih, coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, mungkin bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: diri. Jadi aku hari ini kita bawa seseorang, dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya, single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu lalu ya.
0: Oh, masih fresh,
1: masih
0: banget
1: fresh,
0: ya.
1: Dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru.
0: Wow.
1: Ya. Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: yang hampir sebentar lagi jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Jadi keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti, kok bisa udah jadi banker, sudah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya. Ya,
1: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Selamat siang kakak-kakak.
0: Sore. Sore ini kebetulan ya.
2: Biasa di bank.
0: Iya benar-benar tetap selamat siang.
2: Benar-benar. Selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya.
2: Kebiasaan. Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh benar.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Selesaiin lah ya.
2: Sehari-hari sih ya. Ya masih kerja.
0: Oke. Bankers.
2: Iya. Terus setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
0: Oh, belajar juga ya. Belajar
2: masih
0: juga.
2: Iya. Oh, jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun ke-4 sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir.
0: Harusnya terakhir ya.
2: Karena susah banget ya.
1: Udah bikin tesis belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Cuma karena nyanyi ini jadi kita tertunda.
1: Jadi waduh.
2: Karena ini udah di pending 1 tahun lalu, Mas.
0: Nyanyi ini. Nyanyinya ini
2: lagunya udah 1 tahun lalu dari
0: 1 tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa doang ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup.
0: Oke. Sebelum ke pasangan hidup nih ya, teman Pro 2. Mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari kecil ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung.
1: Gimana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas. Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nick Ardila sih. Nah, dari situ waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah, suka menang lama-lama. Iya, Legenike. Terus lama-lama suka ada lomba di Momo. Zaman dulu kan Momo masih rame lomba karaoke ya. Belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku ya beberapa sih lumayan. Alhamdulillah juara sih Mas. Tapi bukan juara satu. Ya juara favorit lah.
1: Lomba karaoke lagu Nick Ardila gitu maksudnya.
2: Iya, Sejabotabek. Ya di Puri ya, macam-macam muter. Sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Kira mau dibawa Nike.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah,
0: jadi
2: nggak boleh sama orang tua.
1: Harus belajar.
2: Selesaiin dulu sekolah.
0: Oke. Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
2: Mbak, sebenarnya udah sering cover-cover, tapi
0: udah sering
2: ke lagu yang aku suka. Kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri. Buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Mas tahunan ini lah lagu original atau lagu
2: baru ya. Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku nggak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya.
0: Oke.
2: Kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin. Tapi lama-lama pas
1: kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Tapi udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
2: enggak jodoh lagunya.
1: Jodoh lagunya.
2: Muhasabah hati ini jadi
0: yang pas gitu lah ya.
2: Oke. Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas dengar contohnya, aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi nih.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate ya?
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih. Kayaknya relate sih.
2: Jadi aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya. Mereka menciptanya sendiri.
0: Aduh, nangis. Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya.
2: Iya,
0: single pertama benar.
1: Langsung trilogi ya.
2: Ada tiga.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 95 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nada Bumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung tiga. Gak cuma satu, langsung tiga ini Mas ya?
1: Iya, langsung tiga.
0: Oke, kok bisa, kenapa langsung tiga? Kalau misalkan tadi kan yang muasabah hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas, dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut, di Dreamland-nya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat sini. Akhirnya longsor tanahnya, terus aku ketarik. Aku main sama anakku dua, ketarik. Terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong, terus aku penyelamat, gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas, kan lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya. Terus lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep bywatchnya kali ya. Terus aku selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku di arum jeram juga. Aku pernah hampir ini di bebatuan lah. Terus udah nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam. Ini ku apa penyelamat tuh kayak kempes gitu Mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
0: Oh, pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. Terus aku coba, ya itu lagi anak lagi, ya Allah kesini mau pulang melihat anak aku. Tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja, aku narik-narik, ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas, ya ada beberapa lah sampai kayak mau dipanggil meeting aja, gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya yang ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full, atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu. Dari hatinya lah, dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sama
0: Iya, Oke. Makanya
2: jadi nangis kita ini, ya jauh banget. Kita gak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu sih.
0: Oke.
1: Yang ketiga gak ada ya, kedua. Cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu.
2: Lupa deh aku. Yang dua kali aja cukup.
0: Yang
2: dua kali.
0: Jangan. Berarti dari situlah muasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya.
2: Pengen aku dengerin belajar lagunya sampai nangis.
0: Oh,
2: dia
0: gitu.
2: Nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend. Sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku.
0: Oh iya. Jadi merasa memiliki lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama. Itu ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya, yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa nih?

0: yang menciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan,
1: okay.
0: kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah tiga. Dan itu aku bilang, aku gak bucin mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah jadi berasa gitu perempuannya kok beda ya kok ini. Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa, asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia, tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
1: Okay. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
0: Betul.
2: Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis tuh nangis beneran, karena ini masalah pribadi juga.
1: Maksudnya rasanya gitu kan ya.
0: Pengalamannya.
1: Jadi relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
2: Nah, ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan.
1: Betul.
2: Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya,
1: pasangannya.
2: Yang ketiga pengkhianatan.
1: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
0: Iya, biasa pengalaman juga.
1: Oke.
0: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya. Kalau kita lihat di medsos itu banyak kan cewek-cewek curhat ya. Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
2: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
0: Iya, menangis di dalam. Dia nggak tahu apa. Tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
1: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau gimana nih, coba bisa diceritain.
0: Jadi pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman itu satu lagu satu jam mas. Satu jam
1: karena apa, karena nangis ya apa karena
0: bukan sebenarnya lagunya udah saking lamanya kali ya, udah hafal, udah dalam ya, udah oke udah. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin karena waktu juga. Satu jam sih.
2: Satu jam. Tiga jam, satu sih.
0: Satu hari, launchingnya juga tiga-tiganya.
1: Pakai
0: hemat apa ya?
1: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
0: Hemat waktu,
1: tenaga gitu kan.
0: Efisiensi.
2: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, tiga lagu tiga shift kan, 6x3. Nah ini kan sekarang satu shift jadi tiga lagu.
0: Kalau produser sendiri gitu ya.
2: Jadi masih ada tiga jam kosong gitu.
0: Ilmu manajemen marketing.
1: Oke. Wow. Dari tiga lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari tiga ini nih?
0: Iya pastinya ya. Pengkhianatan gitu ya.
1: Oke.
0: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma ya pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
1: Oke.
0: Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya, makanya aku kelarin tiga-tiganya.
1: Iya.
0: Bingung ya gitu.
2: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya enggak?
0: Apa tuh mas?
2: Nah, maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
0: Belum mas, belum.
1: Belum
0: baru
1: kali ya.
0: Keluar mas.
1: Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih. Teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry,
0: nah,
1: sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh. Okay. Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada temen lah, temen aku ya. Temen aku, temennya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah subhanahu
0: wa ta'ala. Oh, takdir.
2: Tapi lewat. Ada takdir, ada kejadian, makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya, akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini jadi narsum ya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Nah, kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah, jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Tapi kadang-kadang kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya.
1: Disuruh A, dia belum A, dia tiba-tiba B gitu ya kan.
0: Punya
1: gitu.
0: Ininya sendiri lah ya.
1: Kan manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke. Iya iya iya.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan.
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Gak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya. Yang penting jangan ada underscore di depan kan.
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja nggak ada underscore sengaja. Karena di private. Supaya mantan nggak ada yang nyari.
1: Ih, mantan. Jadi berapa banyak mantan?
0: Banyak yang kepo ternyata.
2: Udah dari SMA udah banyak banget.
1: Aduh. Karena ini keluarin single, mau nggak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Terpaksa. Semua dipublish straight semua kecuali IG. Karena disuruh dibuka,
1: tapi pas dibuka ada underscore di depannya ya. Ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu nggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
1: Susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu nggak kedetek. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, akhirnya
2: gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu, karena kan lagu itu nggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemen juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang relate
0: ya.
1: Jauh kan. Video klip ya, yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti jadi, udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi, kebetulan mungkin kerjasama dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Oke.
1: Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke.
1: Visual deh.
0: Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih, kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa nggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya gitu.
0: Oke, agak nanggung ya, gitu ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Nanggung banget Kak, itu satu.
2: Enggak mungkin nyomot satu lagi untuk nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi. Karena
2: bukan enakannya nanggung-nanggung.
0: Yang nanggung-nanggung.
1: Gitu ya?
0: Oke.
2: Jadi penasaran gitu
0: enggak? Oh bener, baru habis itu ke mini album. Mungkin ya gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Hidup ya kan?
2: Hidup,
0: bener. Benar-benar lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kak Anggra ini pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah, jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya. Yeah. Kolaborasinya ya.
1: Tunggu-tunggu mainnya.
0: Oke,
1: supaya nanggungin kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan.
2: Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita enggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya, kita kemarin ya ternyata dia pertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
0: Punya betul.
2: Beberapa teman yang ada di Nana Bumi, bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga.
0: Oke.
2: Fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke. Mas, tapi ada rencana ini enggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rey?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: ya. Iya, by genre kan.
0: Oke. Kalau Kang Rey ini apa nih? Genrenya yang
2: cocok lagi
0: dangdut.
2: Pop. Oh, enggak dong.
1: Pop galau dia.
2: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
2: Aduh. Selama enggak ada pasangan galau, Mas. Iya. Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku. Okay. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus-bagus okay, lagunya.
0: Cocok ya berarti kemarin ya.
2: Kemarin siapa game ya Mas?
1: Iya ya, yang salah satu artis yang ini kan namanya mulai kayak Gema kan?
2: Iya,
1: Gema.
2: Gema, iya.
1: Cocok sama dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya.
0: Oke. Ya mungkin.
1: Insyaallah.
0: Yap. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya, Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Kalau secara nada sama hafalan sih si pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku, yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih emosinya
0: ya.
1: Semua.
0: Kalau dari dapet semua. Segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari 3 itu?
1: Iya, biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oke. Lalu ada yang nanya nih Kak, mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dikhianati atau kecewa, biasanya kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya.
0: Bangun berdiri.
1: Iya, bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit atau dari kecewa nih, gimana nih cara kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diginin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan?
1: Apa
0: yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Saya bingung.
0: Iya.
1: Sama. Tongkrongnya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayak.
0: Oke. Ada enggak? Mungkin dari 3 lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos ya. Lebih berbuah apa jadi kagok, muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Banyak jaga diri ya Mas sekarang ya.
0: Betul.
1: Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Iya, betul.
1: Bukan mengharapkan penilaian dari orang gitu.
0: Benar.
1: Diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam hati ya ini Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke. Karena
2: relate
0: ya.
2: Jadi dalam ya. Kalau ini cerita orang ya ini enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Iya, udah. Iya.
0: Udah,
2: ini udah tesis kok.
0: Udah tesis. Oh, benar.
1: Bisa ngasih.
0: Udah dalam gitu ya. Oke. Ya, kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Ray ini gimana?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik trainernya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesianya akan kurang mendengar karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Iya.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu sih mah wah udah keren lah.
0: Keren lah ya. Oke, oke, oke, oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _anggraini99.
0: Oke, okay, sebelum berubah nanti ya.
1: _anggraini99. Terus di TikTok aku juga sama _anggraini99.
0: Oke.
1: Asuransi dong.
0: Ya, oke. Okay.
1: Iya, terus tweet aku juga sama _anggraini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayaknya.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalnya mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada di Spotify.
2: Platform ada.
0: Platform ada. YouTube, ada. YouTube belum ya
2: Sony. YouTube musiknya ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke.
1: Sip.
0: Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya dan mungkin ini akan jadi keren banget ya karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, oke. Nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graini dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di sore ceria weekend dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Suaranya agak-agak gimana gitu ya rasanya ya. Agak beda gitu ya. Biasanya yang agak tinggi ini agak-agak.
1: Teman Pro 2 FMND itu kami ikutan music planner ya, barengan sama teman Pro 2 dari Jakarta, barengan sama Anggra ini ya, yang menjadi bintang tamu di music planner untuk sore hari ini. Balik lagi di Pro 2 FMND, teman Pro 2 dengan Jojon, teman kamu di sore ceria kali ini.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, saatnya kita di TKP, Titik Kumpul Pro 2 ya. Kita akan minta kamu buat kirimkan apa yang kamu lakukan di akhir pekan biasanya ya, di hari Sabtu atau hari Minggu. Bisa di-share di 082147650422 teman Pro 2 ya. 082147650422. Untuk semuanya masih terus mendengarkan 92.2 FM RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa.

Iya, teman Pro 2 FMD. Halo, halo, halo. Selamat sore buat semua yang masih terus mendengarkan Pro 2 FMD, teman terbaik kamu. Masih ada John yang terus menemani kamu di sore hari ini ya. Dan kita masih di acara titik kumpul Pro 2. Dan semuanya teman Pro 2 FMD, untuk kamu-kamu semuanya yang mau sharing-sharing ya, silakan di sore hari ini apa yang kamu lakukan saat weekend ya, biasanya weekend kamu bikin apa, bisa langsung di-share ya di TikTok juga, juga bisa teman Pro 2 FM di kolom komentar, atau bisa juga di line WhatsApp-nya kita di 082147650422. Biasanya apa nih kalau misalnya kalian kalau weekend Sabtu Minggu tuh bikin apa nih, bisa share ya di sore hari ini teman Pro 2.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Teman terbaik.

0: Kiss.
1: Iya, teman Pro 2 FM ini yang masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ini teman terbaik kamu ya. Masih ada John yang terus menemani kamu di sore hari ini. Silakan untuk yang mau sharing-sharing di titik kumpul Pro 2 ya, apa yang kamu lakukan saat weekend di Sabtu Minggu tuh biasanya kalian buat apa nih teman Pro 2? Bisa cerita ya di Pro 2 hari ini di 0821-4765-0422 teman Pro 2 ya. Ini dari Jamila Wata nih, katanya akhir pekan biasanya sibuk jualan. Wih, semangat Jamila Wata, jualan apa nih? Biasanya kamu, ya siapa tahu mungkin bisa singgah nih di jualan kamu. Thank you buat Jamila Wata ya, dia jualan nih teman Pro 2. Semangat, di saat orang lain having fun, dia jualan ya. Semangat buat Jamila Wata ya. Sukses terus ke depannya buat Jamila Wata. Pokoknya buat semuanya, have fun terus teman Pro 2 FM ND ya. Join-join terus di 92,2 FM, RRI Pro 2 ND teman terbaik kamu.

Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres

Oke, teman Pro 2 FMND ya, Ustaz Rajun temani kamu semua di Pro 2 RRND untuk sore ini edisi Sabtu 1 Agustus 2006 ya. Terima kasih banyak buat semuanya. Dan nanti selepas ini akan ada Salsa yang temani kamu di malam minggu. Kalian hebat buat semuanya. Saya jangan terus di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. See you.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

galau. Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2. Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.

Hey, halo teman Broadway, selamat malam semuanya dimanapun kamu berada. Selamat bermalam minggu ya teman Broadway. Dan hari ini tepat di tanggal 1 Agustus 2026, Salsa menemani kamu di edisi Jaga Malam. Aduh, kayaknya malam minggu kali ini kita tidak ngedate di luar, kita ngedate-nya di studio nih teman Broadway. Oke teman Broadway, selamat 1 Agustus buat kamu semuanya. Semoga bulan Agustus ini membawa keberkahan, kebahagiaan untuk kita semuanya. Salsa bakal stay bareng kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Lanjut dengan informasi yang menarik dan relate buat kamu teman Broadway. Kalau misalnya lagi malam minggu nih, kita identik sama yang jomblo-jomblo. Tapi biar kamu jangan merasa jomblo itu adalah sesuatu hal yang perlu dikasihani, atau sesuatu hal yang kayak aduh sedih nih jadi jomblo. Jangan. Kita punya lagu dari Tulus yang lagi happening teman Broadway. Di akhir-akhir ini ada dengan yang judulnya Teh Hijau. Jadi buat kamu semua ya teman Broadway, selamat menikmati malam minggu bareng Salsa.

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam dan kita masih di CLBK ya, cerita langsung bersama komunitas. Tapi saya sorry banget teman Pro 2, soalnya saya tidak bisa menghadirkan narasumber di edisi Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Dan Salsa nanti bakal the next time, the next night kali ya, bakal menghadirkan narasumber buat kamu semuanya. Tapi jangan khawatir, karena selain JLBK, di Pro 2 tuh bakal ada obras, obrolan sepada bareng narasumber. Ada di edisi Muda Kreatif juga, and then Generasi Prestasi, dan tentunya JLBK cerita langsung bersama komunitas. So buat kamu, jangan kemana-mana, karena Salsa masih bersama kamu. Dan nanti ya malam ini juga tak ada relay-relay lah. Jadi kita akan ngobrol seru menemani malam minggu kamu teman Pro 2.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Jadi sawan 1, 2, 3, 4.

0: teman Pro 2, kita akhiri edisi CLBK cerita langsung bersama komunitas malam hari ini. Dan nanti next ya, next time bakal ada narasumber di edisi malam hari ini teman Pro 2. Karena kita malam hari ini malam minggu, no MLC di Jakarta, bukan MLC nasional. Jadwal hari ini kita ke MLC lokal aja. Jadi kita bakal bahas sesuatu yang mungkin menurut kalian ini adalah sesuatu hal yang baru. Kita bahas MLC yang lokal-lokal nih teman Pro 2. Nantikan setelah beberapa lagu berikut ini teman Pro 2, tepat nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Digital, nikmati

konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Mbak Dewi?
1: Oh.
0: Mbak Dewi?
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.
1: Jangan.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, itu tadi MLC lokal kita malam hari ini ya teman Pro 2. So buat kamu jangan sampai kelewatan MLC lokal setiap malam minggunya teman Pro 2 hanya di Pro 2 FMND. Dan kita bakal ke cerita penutup hari. So buat kamu kalau punya sesuatu yang menarik nanti di cerita penutup hari, kita bakal cerita bareng, bakal menghibur kamu juga dengan playlist malam hari ini edisi malam minggu teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan dulu beranjak, jangan skip channel 92,2. Karena apa? Karena semuanya ada di sini teman Pro 2. So stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral,

0: lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 RRIND,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, temen Pro 2 masih di Jaga Malam dan saatnya kita dicerita penutup hari. Dan di malam hari ini kita bakal bahas soal apa ya? Aduh, bingung ya. Karena mungkin ini baru pertama kali dinas malam minggu. Terus kita kebayangnya tuh lagi bermalam minggu, bersenang-senang. Tapi akhirnya kita harus bermalam minggu lewat cerita nih, temen Pro 2. Tapi kalau kalian tipe malam minggu

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

relationship karena hari ini malam minggu ya teman berdua, malam minggu juga menemani kamu dan kita bakal bahas beberapa tanda hubungan terlalu bergantung hingga kehilangan jati diri kamu teman berdua. Menjalani hubungan yang dekat dengan seseorang memang bisa memberikan rasa nyaman dan aman. Namun kedekatan yang sehat tetap membutuhkan ruang bagi masing-masing individu untuk berkembang sebagai dirinya sendiri. Setuju sih kalau statement ini teman berdua. Ketika seluruh hidup mulai berpusat pada pasangan, hubungan yang awalnya terasa menyenangkan justru dapat berubah menjadi ketergantungan. Kehilangan jati diri dalam hubungan biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Perubahan tersebut sering dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang lama-kelamaan dianggap wajar teman berdua. Dan ini beberapa tanda ya, kalau misalnya kamu terlalu bergantung hingga kehilangan jati diri kamu nih teman berdua. Nah yang pertama teman pro 2, semua keputusan selalu menunggu persetujuan pasangan. Melibatkan pasangan dalam mengambil keputusan memang merupakan hal yang wajar. Namun situasinya berbeda jika setiap keputusan, bahkan yang berkaitan dengan diri sendiri, selalu menunggu persetujuan pasangan terlebih dahulu. Misalnya memilih hobi baru, menentukan jadwal bertemu, kemudian hingga membeli barang dengan uang sendiri terasa sulit dilakukan tanpa meminta pendapat pasangan teman berdua. Kebiasaan seperti ini perlahan mengurangi rasa percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Lama-kelamaan kamu bisa merasa ragu ketika harus mengambil keputusan tanpa arahan dari pasangan. Padahal hubungan yang sehat tetap memberi ruang bagi masing-masing orang untuk menentukan pilihan dalam urusan pribadinya. Dan memiliki pendapat sendiri bukan berarti mengurangi rasa menghargai pasangan. Jadi kalau mungkin kamu pilih pasangan, bolehlah kamu sharing atau diskusi untuk mengambil keputusan bersama. Tetapi jangan sampai kamu jadi tidak bisa mengambil keputusan karena harus menunggu pasangan kamu. Bergantung boleh, tetapi mungkin ke hal-hal yang lebih urgent kali ya teman berdua. Kalau hal-hal yang misalnya kamu bisa sendiri, masih bisa kamu ambil keputusannya, ya kamu bisa lakukan sendiri teman berdua.

Pernah cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

Oke teman bro 2, kita masih di cerita penutup hari dan masih membahas beberapa tanda hubungan yang terlalu bergantung sama pasangan kamu. Berikut ini yaitu kehidupan sosial mulai mengecil karena hanya fokus pada pasangan kamu teman bro 2. Tanpa disadari, waktu yang dulu dihabiskan bersama teman atau keluarga mulai semakin berkurang. Hampir setiap akhir pekan, waktu luang atau hari libur hanya diisi bersama pasangan hingga hubungan dengan orang lain perlahan merenggang. Kondisi ini sering dianggap sebagai tanda cinta yang besar, padahal bisa menjadi sinyal bahwa keseimbangan dalam hidup mulai berubah. Lingkaran pertemanan dan keluarga tetap memiliki peran penting meski sedang menjalin hubungan. Berinteraksi dengan orang lain membantu menjaga sudut pandang yang lebih luas sekaligus memberikan ruang untuk berkembang di luar hubungan asmara. Ketika seluruh kebutuhan sosial hanya bergantung pada satu orang, tekanan dalam hubungan juga bisa menjadi lebih besar. Akibatnya hubungan terasa menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan. Betul. Jadi yang awalnya circle kamu besar akhirnya jadi kecil tuh. Karena apa-apa harus tunggu pasangan kamu, harus sama pasangan kamu begitu. Tapi sebenarnya kita cuma punya waktu yang mana bisa kita bagi. Jadi kayak sama pasangan, sama teman begitu. Jadi tidak ada di sini yang dirugikan atau seperti apa begitu loh teman berdua. Intinya kita bisa memanage waktu dengan baik saja dan kita bisa kasih pengertian itu ke pasangan kita begitu. Bahwasannya hidup tidak selalu tentang sama pasangan. Bisa jadi sama diri sendiri ketika me time, sama keluarga, family time, and then lagi sama teman, kita quality time, dan juga sama orang-orang atau kerabat terdekat mungkin ya teman berdua.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Oke, teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari ya. Aduh, kalian pasti sudah ngantuk ya. Salsa belum sih, teman Pro 2. Karena kita masih membahas beberapa tanda hubungan kamu yang terlalu bergantung hingga kehilangan jati diri kamu. Jadi kayak kamu fokusnya bukan sama diri kamu lagi begitu. Jadi fokusnya kemana-mana, apalagi fokus utamanya sama pasangan kamu nih, teman Pro 2. Tanda berikut ini yaitu hobi dan tujuan pribadi mulai ditinggalkan, teman Pro 2. Yang tadinya suka motoran atau suka baca buku, tiba-tiba hobinya hilang karena memang bergantung sama pasangan kamu, teman Pro 2. Sebelum menjalin hubungan, mungkin kamu memiliki kegiatan yang selalu dinantikan setiap minggunya. Namun setelah memiliki pasangan, hobi tersebut mulai jarang dilakukan karena seluruh waktu luang diprioritaskan untuk bersama. Bahkan ada tujuan pribadi yang sengaja ditunda karena merasa harus selalu menyelesaikan rencana bersama pasangan kamu. Jadi setiap hari jalan-jalan terus sama pasangan atau quality time terus sama pasangan kamu. Sesekali kamu bisa mengubah jadwal tertentu, bukan masalah, teman Pro 2. Akan tetapi jika hampir semua hal yang dulu membuat kamu bersemangat mulai ditinggalkan, ada baiknya mengevaluasi kembali keseimbangan dalam hubungan kamu. Hubungan yang sehat seharusnya mendukung perkembangan masing-masing, bukan membuat salah satu pihak berhenti bertumbuh. Tetap memiliki kehidupan pribadi justru membuat hubungan terasa lebih sehat dalam jangka yang lebih panjang, teman Pro 2. So, buat kamu mungkin bisalah dibagi waktunya sama pasangan, sama keluarga, atau sama orang-orang tersayang kamu. Kalau misalnya kamu terlalu bergantung, kamu pasti akan kehilangan jati diri kamu sendiri. Akan hilang tuh hobi-hobi yang kamu suka. Kamu juga merasa kayak, oh kenapa diri saya seperti ini ya? Atau kenapa saya selalu bergantung nih sama pasangan saya? Sebelum kamu menyalahkan orang lain atau pasangan kamu, kamu ubahlah atau cobalah perbaiki dari diri kamu sendiri, teman Pro 2.

0: tenggorokan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my God, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui ini, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Bro 2, kita masih di cerita penutup hari ya malam hari ini. Masih bareng Salsa juga teman Bro 2. Jangan sampai kamu skip channel 92,2 karena Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya, kita jangan merasa down to the down, down, down. Kita harus up to the up, up, up. Seperti opening dan closing English recap ya teman Bro 2. Dan poin selanjutnya ini adalah beberapa tanda yang memang kamu sudah memasuki hubungan yang sangat bergantung kepada pasangan kamu teman Bro 2. Nah, ini suasana hati mudah berubah mengikuti kondisi pasangan. Wow, parah ya, sudah hampir mendekati toxic relationship teman Bro 2. Merasa ikut sedih ketika pasangan menghadapi masalah merupakan bentuk empati yang wajar. Namun, jika suasana hatimu sepenuhnya bergantung pada suasana hati pasangan, setiap hari, setiap menit, setiap detik itu tidak wajar sih teman Bro 2. Dan kondisi ini patut diperhatikan. Saat pasangan sedang sibuk atau memiliki masalah, kamu ikut merasa cemas berlebihan meski tidak terlibat langsung. Kayak rasanya pengen menjadi apa ya, solusi dari masalah itu. Tetapi sebenarnya kita punya kapasitas sih perpasangan masing-masing teman Bro 2. Dan lama-kelamaan kamu bisa kesulitan menikmati hari tanpa mengetahui kondisi emosional pasangan terlebih dahulu. Padahal setiap orang tetap perlu memiliki kemampuan untuk mengelola emosinya sendiri. Hubungan yang sehat memungkinkan kedua pihak saling mendukung tanpa harus memikul seluruh beban emosional satu sama lain. Dengan begitu keduanya tetap dapat menjalani kehidupan secara seimbang. Jadi jangan sampai kamu ada di tahap ini begitu teman Bro 2. Karena kalau misalnya kamu tidak bisa kasih space ke pasangan kamu, kamu maunya terlalu masuk dalam masalah ataupun kehidupan pribadinya, ya kamu siap juga menanggung resikonya ketika sedih yang berlebih, kemudian emosi yang tidak terbendung, kamu juga menjadi emosi apa ya, manusia yang gampang marah-marah begitu, karena memang sudah terdoktrin dengan suasana atau kondisi yang dimana yang namanya

pikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Oke teman Bro 2, itu tadi cerita penutup hari kita ya di malam hari ini edisi Sabtu 1 Agustus 2026 teman Bro 2. Dan buat kamu mungkin yang malam hari ini relate sama cerita kita, kalian bisa resapi dan juga bisa jadi reminder buat kita semua teman Bro 2. Intinya kalau kita bergantung sama pasangan boleh, tetapi kita jangan sampai mengambil hal-hal yang itu sudah ada di dalam diri pasangan kita atau di dalam diri kita begitu, dan jangan sampai ada yang hilang dari kita, dari diri kita sendiri. Jadi kayak kalau semisal hobi kita atau sesuatu yang kita suka, ya kita tetap lakukan walaupun belum ada pasangan ataupun sesudahnya ada pasangan teman Bro 2. Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan saatnya kita ke Jazz Music yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu,

0: Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke punya. Hanya di sini International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND.

0: juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan. Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini. Puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman Pro 2 semuanya. Lewat program hari ini untuk edisi Sabtu 1 Agustus 2026, kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata saya Salsa dan Kenny Seja dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Ende, radio publik milik bangsa, program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Minggu 2 Agustus 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Franky dan seluruh tim kerabat kerja RRND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman-teman Produa RRI ND yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Teresia Mida SAG, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam acara Renungan Pagi Agama Katolik. Kiranya teman-teman Produa selalu dijumpai dalam keadaan sehat selalu. Tema Renungan Pagi Agama Katolik hari ini, terimalah dan makanlah, yang terinspirasi dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Teman-teman Produa RRI ND yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini Yesus mendengar kabar yang sangat mengejutkan. Yohanes telah dipenggal kepalanya secara sadis oleh Herodes. Yesus berduka cita dan membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Dia pergi ke tempat yang sepi dengan perahu. Namun waktu baginya untuk berduka tidak berlangsung lama, karena orang banyak mengikutinya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus turun dari perahu dan melayani mereka dengan menyembuhkan semua orang yang merindukan untuk sehat kembali. Menjelang malam, para murid menyadari bahwa kerumunan orang banyak itu tidak membawa bekal. Para murid mendatangi Yesus dan menyarankan dia untuk menyuruh orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makan bagi diri mereka sendiri. Para murid tidak mengharapkan terjadinya mujizat atau bahwa Yesus akan menyediakan makanan bagi mereka. Namun Yesus memerintahkan para murid untuk memberi mereka makan. Melalui perintah ini disingkapkan karakter murid Yesus yang sejati dan panggilan mereka yang sejati untuk melayani. Teman-teman

2 RRIND di mana saja berada. Perintah Yesus itu ditanggapi oleh para murid dengan berkata, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Jumlah makanan yang sedikit ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kerumunan orang banyak." Namun Yesus sama sekali tidak terganggu atau cemas. Ia menyuruh para murid membawa ikan dan roti kepadanya. Dialah yang akan mencukupkan kebutuhan orang banyak yang mengikutinya. Yesus lalu mengambil roti dan ikan itu, mengucap syukur atasnya, dan memberikannya kepada para murid untuk dibagikan. Mereka pun melakukannya, dan semua orang kenyang, serta masih tersisa 12 bakul penuh. Inilah satu-satunya mujizat Yesus di Galilea yang dicatat dalam keempat Injil. Pernahkah kita merasa khawatir karena tidak memiliki cukup untuk memenuhi apa yang kita butuhkan? Mungkin uang kita tidak cukup, energi kita tidak cukup, waktu kita tidak cukup, kasih kita tidak cukup, dan lain sebagainya. Inilah saatnya kita perlu datang kepada Yesus dan memohon kepadanya untuk memenuhi apa yang benar-benar kita butuhkan. Yesus akan memberikannya, namun pemenuhan itu mungkin tidak persis seperti yang kita inginkan. Apakah kita percaya bahwa Yesus juga menyediakan roti dan ikan yang kita butuhkan ketika kita mengalami kekurangan? Ataukah kita terus mengeluh di tengah kekurangan kita karena Yesus tampaknya tidak memenuhi permohonan kita? Semoga kita hari ini mempercayai bahwa Yesus akan mencukupkan apa yang kita butuhkan dan tidak lupa untuk selalu bersyukur kepadanya. Semoga. Demikianlah acara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Pada tahun 1957 terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanis honeybee atau lebah madu afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lainnya. Tapi, tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah? Lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim, koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, lebah madu afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggunya. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Manusia normal saja diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi, satu yang sangat lucu teman-teman, lebah ini tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika, dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.
1: Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: kaki. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Sesaat lagi info Pro 2. Informasi pertama, Samsat Manggarai gelar operasi, ribuan kendaraan masih tunggak pajak. Dikutip dari rri.co.id, Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Samsat Manggarai bersama Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai menggelar operasi penertiban pajak kendaraan bermotor di

Jatuh cinta pada tarian Rangkuk Aluh, wisatawan Swiss kunjungi Sanggar Velarana. Dikutip dari rri.co.id, satu keluarga asal Swiss yang terdiri dari pasangan suami istri bersama dua anak mereka mengunjungi Sanggar Seni Velarana pada Jumat 31 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi mereka untuk mengenal lebih dekat kekayaan seni budaya dan tradisi masyarakat Manggarai melalui pengalaman autentik. Informasi terakhir jelang HUT RRI ke-81, atribut merah putih mulai dijual di Ruteng. Berbagai pernak-pernik menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai menghiasi sejumlah sudut kota Ruteng. Umbul-umbul miniatur bendera merah putih hingga beragam hiasan bernuansa merah putih tampak mulai dijual di beberapa titik. Seiring semakin dekatnya peringatan 17 Agustus, salah satu pedagang yang mulai menjajakan atribut kemerdekaan adalah Denny. Sejak 20 Juli 2006, pria yang akrab disapa Mas Denny itu membuka lapaknya di salah satu sudut jalan di kota Ruteng. Setiap hari ia berjualan dari pagi hingga sore dengan harapan penjualan akan meningkat menjelang puncak peringatan Hari Kemerdekaan. Demikian info Pro 2 untuk edisi pagi ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Teman Pro 2. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time. Pro 2 FM Indy, teman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 Indy. 92,2 MHz Pro 2 FM Indy, teman terbaik kamu.

Oke, teman Bro Dua, Frankie kembali menemani kamu di hari ini ya, hari Minggu tanggal 8 Agustus 2026 nih teman Bro Dua. Wow, tidak terasa ya. Kita sudah melewati setengah tahun nih teman Bro Dua ya. Ya, lebih dari setengah tahun tuh ya. Ini sudah bulan Agustus ya. Wow. Oke, teman Bro Dua ya, senang sekali Frankie kembali menemani kamu di pagi hari ini ya. Frankie akan terus bersama kamu sampai di jam 10 nanti ya. Kita akan senang-senang santai, relax, pokoknya menikmati hidup ini ya teman Bro Dua ya. Buat apa buru-buru ya? Tidak perlu buru-buru, karena semua akan indah pada waktunya. Yes. Dan ya, seperti biasa Frankie akan menemani kamu dengan informasi-informasi paling update dan juga playlist-playlist terbaik di minggu ini teman Pro 2. Ya, selamat hari Minggu untuk kamu ya. Oke, yang Kristen, Katolik, jangan lupa pergi gereja ya teman Pro 2 ya. Kita sudah melakukan kegiatan dari Senin sampai dengan Sabtu. Nah, saatnya hari Minggu ini kita spesial, ini hari untuk Tuhan ya, kita pergi ke gereja. Tapi kalau saya hari ini, jangan marah guys ya, untuk menemani kamu, mungkin di sore nanti saya akan pergi ke gereja ya teman Pro 2. Karena pagi hari ini saya harus menemani kamu nih di 92,2 FM Pro 2 RRI, ini teman terbaik kamu.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Oke teman, balik lagi di Kepo Time ya, tentunya bersama Frankie di pagi hari ini teman Pro 2. Oke, dan seperti kita tahu ya, kita sudah memasuki bulan Agustus nih teman Pro 2 ya, bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 nih teman Pro 2. Nah, kalau berbicara soal persiapan-persiapan menjelang 17-an nih, biasanya ya di setiap komplek atau di setiap wilayah masing-masing tuh sudah mulai tuh pikir bentuk panitia 17-an ya. Ini yang seru ya teman Pro 2 ya. Pasti ada yang namanya fenomena lomba-lomba yang paling update nih di tiap tahun ya. Ada saja ya gebrakan-gebrakan lomba-lomba baru yang diciptakan menjelang 17. Karena kita tahu ya bahwa orang Indonesia itu kreatif-kreatif ya teman Pro 2. Salah satu hal juga yang menunjukkan bahwa kita sudah memasuki bulan Agustus ya adalah terpasangnya bendera umbul-umbul di sekitaran pinggir jalan ya, di kantor-kantor, di instansi-instansi tertentu nih teman Pro 2. Oke, Frankie akan membahas beberapa informasi di Kepo Time ya, yang paling update di pagi hari ini ya. Seperti apa, tenang, jangan dulu kemana-mana ya, nikmati dulu playlist-playlist yang Frankie siapkan untuk kamu di pagi hari ini ya teman Pro 2, yang mungkin lagi menikmati kopi pagi atau masih nyaman ya di atas tempat tidurnya ya, sambil mendengarkan suara kita nih teman Pro 2. Oke, Frankie kasih dulu Unmesh dengan Senyumlah. Check this out.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Teman terbaik.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Yes, dan masih di Kepo Time ya, teman Pro 2 ya. Oke. Ada satu informasi yang mau Franky bagikan di pagi hari ini ya. Ini yang kita lihat di media sosial akhir-akhir ini ya, bagaimana banyak warga Maroko itu nyebrang ke Spanyol pakai berenang ya, teman Pro 2 ya. Ini ribuan nih. Dan ribuan migran memadati kota Frenek di Maroko yang berbatasan langsung dengan wilayah kantong Spanyol ya, Ceuta, dalam gelombang migrasi besar. Nah, hal ini dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi, tingginya angka pengangguran, serta minimnya peluang hidup yang lebih baik di Maroko nih. Hal itu tercermin dari turunnya peringkat Maroko dalam indeks persepsi korupsi dari posisi 73 menjadi 97 di dunia dalam 5 tahun terakhir. Nah, lembaga tersebut menilai pemerintah belum memiliki strategi yang jelas untuk memberantas korupsi. Selain korupsi, sistem pensiun pegawai negeri diperkirakan kehabisan dana pada 2028 sehingga pemerintah harus mengalokasikan sekitar 14 miliar dirham per tahun untuk menjaga pembayaran pensiun. Yes, dan sejak 2016 pemerintah telah melakukan reformasi dengan menaikkan iuran, menaikkan usia pensiun menjadi 65 tahun dan mengurangi besaran manfaat pensiun. Namun Observatorium menilai beban reformasi lebih banyak ditanggung pekerja dan pegawai negeri. Nah, ini dikutip langsung ya dari official iNews TV teman Pro 2. Ini kita tahu bahwa di video-video itu banyak sekali yang beredar tentang migran ini ya, yang berenang nih teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 deh, teman Pro 2 ya. Itu tadi beberapa informasi yang Franky sampaikan di Kepo Time di pagi hari ini ya, teman Pro 2. Semoga bisa menambah ya asupan informasi untuk kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan Franky akan terus bersama kamu ya sampai nanti, teman Pro 2 ya, masih di 92,2 FM. Pokoknya di hari Minggu ini stay tune terus ya bersama kita, karena banyak informasi yang akan kita update dan tentunya akan menemani kamu dengan playlist terbaik di Minggu ini, teman Pro 2.

0: teman-teman Produa, sesaat lagi FYP nih. Flourish your playlist.
1: Flourish your playlist.
0: Flourish your playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman terbaik.

tips-tips untuk kamu ya. Kalau berbicara soal hari Minggu nih teman Pro 2, pasti dong kita punya yang namanya kegiatan ya. Masa iya dari pagi sampai sore tidurnya rebahan mulu? Jangan ya teman Pro 2. Biarpun di hari Minggu tuh biasanya hari memang hari untuk istirahat ya, tapi harus ada yang namanya kegiatan-kegiatan positif juga nih teman Pro 2. Oke, ini ada beberapa kegiatan nih yang mau Frankie bagikan, siapa tahu kamu bisa terapkan nih untuk kamu di hari ini ya teman Pro 2. Oke. Mungkin hari Minggu ini hari yang pas ya untuk kamu menghabiskan waktu untuk beristirahat. Ya memang kalau berbicara soal hari Minggu ya, waktunya untuk beristirahat ya. Apalagi dari Senin sampai Sabtu itu banyak sekali kegiatan yang sudah kita lakukan ya. Oke, yang banyak menguras tenaga kita, menguras fisik kita, pikiran kita. Nah ini saatnya hari Minggu tuh ya hari libur ya untuk beristirahat nih teman Pro, dari semua kegiatan-kegiatan itu ya. Nah tujuannya ini adalah agar kita tuh bisa benar-benar beristirahat dari segala rutinitas dan mempersiapkan diri untuk tetap fit untuk keesokan harinya. Cara ini adalah mengosongkan semua jadwal di hari Minggu teman Pro 2 ya. Semua pokoknya kegiatan-kegiatan hari ini ya kita kosongkan dan kita istirahat nih teman Pro 2. Ini kayaknya perlu juga ya, orang recharge nih di hari Minggu teman Pro 2. Dan mungkin juga kamu yang hobi memasak, nah ini juga hari Minggu tuh saatnya kamu mengeksekusi maybe menu-menu baru yang kamu baru pelajari. Nah ini saatnya kamu untuk menguji cobanya teman Pro 2 di hari Minggu. Kan punya waktu yang banyak tuh yang bebas. Nah saatnya kamu untuk ya setidaknya memasak menu-menu baru ya. Dan hal berguna itu menjaga stamina itu supaya tetap tidak lelah nih teman Pro 2. Dengan begitu kamu bisa mempersiapkan diri untuk menyambut hari Senin lebih berenergi.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Back to 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu, dan tentunya masih bersama Frankie yang menemani kamu di pagi hari ini ya. Dan tadi kita masih membahas tentang kegiatan-kegiatan yang paling pas dilakukan di hari Minggu nih, teman Pro 2. Tadi ya sudah, kita istirahat saja ya, tidak usah melakukan apa-apa, karena memang hari Minggu tuh ya hari libur kan. Kita pengen recharge energi kita nih, teman Pro 2. Tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita lakukan di hari Minggu ya. Membersihkan rumah atau kos kita tuh, teman Pro 2. Ya, kalau berbicara soal hari Minggu kan harinya waktunya banyak tuh untuk kita ya bisa membersihkan keseluruhan rumah atau kos ya. Kalau berbicara bersih rumah kan mungkin dari keseluruhannya, di halamannya, di sampingnya, pokoknya semuanya nih. Ya beda ya kalau dengan bersih hanya sapu-sapu tuh, beda teman Pro 2. Karena ya waktu kita sudah tersita di hari Senin sampai hari Sabtu ya untuk bekerja ya. Pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, atau mungkin dengan lagunya si ini ya yang pergi pagi pulang pagi nih, teman Pro 2. Oke, ini kegiatan yang paling adalah membersihkan rumah atau kamar kos ya. Ya, sisiran 1 atau 2 jam tuh untuk membersihkan dan merapikan ruangan pribadi agar dapat beristirahat atau menjadi WFH ya, dengan lebih baik. Sama juga ya ketika kita merantau dan tinggal dalam kos, itu bersihkan dan rapikan kamar kos kita ya, agar menjaga kesehatan serta produktivitas kita juga tentunya, teman Pro 2. Dan hari Minggu tuh bukan alasan ya kita bangun agak telat saja, tapi ya kembali lagi ke masing-masing pribadi ya. Bisa saja orang pengen nyantai-nyantai di hari Minggu, dia bangun agak siangan, tidak masalah. Oke, selamat pagi. Dan yang paling pas itu adalah jangan lupa olahraga pagi. Tapi spesial di hari Minggu, kegiatan yang paling penting adalah pergi ke gereja nih untuk kamu-kamu semua ya. Untuk kita semua nih yang beragama Katolik, Kristen, Protestan ya, teman Pro 2. Ke gereja itu penting, karena Tuhan sudah kasih berkat dari Senin sampai Sabtu. Nah, saatnya kita bersyukur nih di hari Minggu ya. Jangan sampai karena memang hari Minggu hari libur ya sudah tidur-tidur saja di rumah. Kurang nih, teman Pro 2. Oke, Frankie masih bahasa banyak informasi ya yang mau disampaikan, so jangan kemana-mana guys, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu. Frankie mau kasih buat kamu ya satu lagu biar kamu tambah semangat di pagi hari ini. Ada Naikila dengan My Mind Gue, check this out.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka. Teman terbaik.

Teman berdua ya, masih bersama Franky yang menemani kamu di pagi hari ini. Dan sudah juga banyak yang bergabung di live TikTok kita ya di pagi hari ini nih teman berdua ya. Ada yang jauh-jauh dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, pokoknya dari seluruh Indonesia kayaknya banyak nih teman berdua. Dan tentunya Franky masih membahas tentang kegiatan-kegiatan yang paling pas untuk kamu lakukan di hari Minggu. Ya hari Minggu tuh ya liburan bersama keluarga sih waktu paling pas menurut saya ya. Karena hari Senin sampai Sabtu kan kita banyak kegiatan. Nah hari Minggu terlalu berkumpul bersama keluarga, kita bisa rencanakan liburan kecil-kecilan. Jangan jauh-jauh harus planning ke luar kota yang jauh gitu ya. Itu hanya menghabiskan waktu teman berdua. Mungkin di sekitaran kota kamu ya, kalau ada tempat wisata kecil-kecilan yang bagus dikunjungi di pantai, nah itu bisa tuh pergi bersama keluarga, makan-makan bersama di pinggir pantai, paling mantap sudah tuh teman berdua. Dan mungkin kita bisa bangun lebih awal ya kalau di pagi hari, olahraga, lari pagi ya teman berdua ya. Kalau hari Minggu kan hari yang pas tuh untuk kamu lari pagi, biar kesehatan fisik kamu tuh tetap terjaga tentunya ya. Jangan sampai karena di hari libur ya sudah bangunnya jam 9 pagi. Oke ya, yang mau request lagu silahkan ya teman berdua, biar bisa menemani kamu di pagi hari ini, bisa membuat kamu tuh lebih positif vibes di pagi hari ini teman berdua.

Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Dan tentunya masih bersama Frankie ya, yang selalu setia menemani kamu di pagi hari ini. Banyak juga yang bergabung di live TikTok kita di pagi hari ini. Dan ada ya yang pagi-pagi menanyakan tutor menghilangkan bayangan dia dari isi otak. Aduh, pagi-pagi sudah dibikin galau nih sama orang nih Tuan Pro 2. Tidak usah galau ya, kamu mendingan membuat kegiatan-kegiatan yang positif ya. Seperti yang Frankie bagikan tadi ya, mungkin masak makanan favorit kamu ya, karena punya banyak waktu. Terus olahraga dan mungkin ya pergi refreshing ya, ini penting sekali ya Teman Pro 2. Dan yang terpenting ya, buat jurnal untuk satu minggu kedepannya lagi. Tapi kita kan mau healing ya, masa di hari libur kita masih memikirkan untuk besok dan sampai Sabtu begitu kan pusing juga ya. Mendingan ya lupakan dulu semua beban-beban pekerjaan, kita healing nih. Healing terserah mau ke pantai, yang menurut kamu bisa nyaman untuk diri kamu sendiri ya, ke pantai atau ke gunung atau ke rumah bapak mantu. Itu juga tempat yang menurut saya bisa membuat mood kita tuh lebih baik ya, pergi ke rumah bapak mantu itu penting Teman Pro 2. Oke, ini tadi sudah ada yang request ya, yang bergabung dengan kita ya, di live TikTok ya, ada request lagunya Mario Geklau. Dan ada ide ya, kalau mau healing tuh ke Gunung Kawi Teman Pro 2. Wow, ini Gunung Kawi ini kayaknya menjadi headline nih untuk semua orang ya. Kayaknya saya juga niat ke sana ya Teman Pro, untuk healing ya Teman Pro 2, untuk kesehatan mental kita ya, karena beban pekerjaan mungkin ya burn out selama berminggu-minggu. Nah, ini kita butuh healing nih. Ke Gunung Kawi nih boleh menjadi ini masukkan dalam daftar list ya Teman Pro 2. Oke, ini spesial untuk Cius tadi ya, yang sudah request Mario Geklau dengan Baby Pelan-Pelan. Check this out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.